0: Olá dader dia que solok malu ke binti serona nain radi liberdade siraho tu liberdade iha anin liberdade iha moris samutuk fali ho hau aura.
1: Hamutuk fal ho hau arni bari ia programa biban solok.
0: Ya ne berung arni dia kelai.
1: Diak deh.
0: Ya ne pindah semana supaya kata
1: Oke.
0: buat ho tu lau ho dia ya. Ne be kalau ya ser ne be magore dadang kompani hela iha aplikasi sound TikTok ni nia nemu si ia live streaming radio liberdade ni nia. Dader dia kelai solok dia tebai tebot sirah ho tu liliu baser ne be magore dadang. Halo hela ser ni aktivi dari ya dader mana kita ne.
1: Diak bundia babelun sira ba estudante sira nebe maka kumpanya ka kolega sira nebe maka kumpanya hele TikTok kita halua tap tap layar.
0: Ya, tapi tinggi tap tap ya. Nah, mamus lah dun dia kemana?
1: Ya, ba kolega sira nebe maka gora halal hal aktividade bung estudante sira nebe maka halal hal aktividade i.
0: Bung aktividade dan liliu ohin lorong estudante sira agora da daun exame ia segundo trimestre ni nia nebe aproveita dia prensa alo dia kla bele sala sala ya nebe tem que mata moris ni yang nain kata halo mas estudante to belong ardi
1: ya halo
0: estudante kuda para itahano in kona helet kondu itala estudante
1: ne lahetang aneng lahetang
0: Anen lah hetang ya. Tapi kolega sirah waktu, ami hamalu kita buat sirah iha orang seruannya larang ya. Belum hari, yeah. Hamalu sirah iha orang seruannya larang mesti tuku senulu to, tuku senulu resin rual loh. Yeah. Nabe bele fo oportunidade bai tene kolega sira kare hakara husu musika dedika musika ya ita ihane amro belong ardi pronto di oferese musika bai ta bot sira hoto.
1: Diak bamaluk sira ne bema ka tu ofrese musika bele ofrese mai lusi TikTok.
0: Ya, bele request deh ya,
1: ya
0: bele request itu mau ofrese sira. Ya ne be kolega sira hotu belum ardi hanesan bye bye. Antes de tamit ne programa ida ne, ta barona le pro musika ida ne sa musika abertura bai tenye programa bibang solok ni ya. Ya. Ne be ite no bin de sira na fatin stere ti a frequencia radio de verdade. Ita barona musika usiganjo ni ne, ni titulo Maria.

0: Oke, dari make musika itaronona musi Mario e Claudinia con il titolo Hello. Nebe carica bello ardi, ha commentario bello, nebe make i applicazione TikTok nenia.
1: Oke, okay, dia kemai tahare TikTok. Sah, komentar TikTok. Husi mau ngulala hau mane laos veto ida kakak. Oh, sorry, disculpa mau. Aku rat termain.
0: Ikanoin veto lala to, jadi.
1: Ikanoin kalem veto. Oke, okay, husi bing reini. Bon dia mana ya, bon dia mos kakak.
0: Dia kelai.
1: Oke, okay, tuir mai husi Loni, bon dia mana ya, bon dia mos, bing, dia galah bing. Husi bing reni request musik krim song ho asu titulu sentimamuk.
0: Oke, nebe aura cheers lah ya, karena kita aura ferese ya. Nebe kolega ser nebe maka gore ada daun kumpanya hela, iha... Ya, live stream Radio Liberdade ini ya, tentu si aplikasi untuk min. Radio Garden i sintonize di ekdeti i hada derak mana kita ne ya. Nebe komentari se iha karek ya, continua belo.
1: Oke, komentari husi bing J, bon dia titinen. Oh, husi, disculpa husi maung J, bon dia titinen roa dia kalah soya lain. MC husi maung kintu soja iha hadomi. Iha mos fiar.
0: Oke, nebe ma iha domi iha mos fiar. Nebe manje entuan lai ya, aura haretok lai. Terus te lai, karik iha mongkar oferese baya. Nebe nafate yang stede tiha amini ya lalora 95.8 meke haji ni ya.
1: Ya, oke, diak ba ita mai falia komentario. Husi bing Florentina, bon dia bing ya, bon dia mos bing. Dia galai, kondisaung stabil galai.
0: Espera kata sih na fatin. Stay ho sita kondisane be memak fit ho saudabel ya. Nebe kolega sira ho tu na fatin fo oportunidade mo skare kita bos sira hakara tu kontak tu mai bele de. Numero belong ari bele mention numero baya tenu tenia ya tenia kolega sira bele kontak tu mai ya.
1: Lihat ba maluk sira nebe mak aku atu kontak tu mai numero makne 7552-1633 dalai datang 7552-1633 nomor seluk mak 7754-5249 dalai datang 7554-5249.
0: Oke, numero ruangan masih sehat ini, kita bisa dikontak tuh, karena kita bisa dikontak mensaje mai bele det ya. Nebe kolega balon, nebe maka akompany hela i aplikasi on TikTok nih, yang kita halu ha, tap-tap mus layar ya. Ya, belum areni, no maunze, alala, no, ya Sabier Fernandez, Oliveira Pires, Gigi, Pop, no pe, no mos, Jackie, dader diak det, baik kita bisa dikontak. Nebe belum sih kan, nafatin stay tune hamil frekuensi radio Liberdade. Tapi barona ta musik yang honya titlu senti mamuk nebe maka, ya nana musik krim song fit kolabora ho haso.

0: Anche, collega serato, di ma che musica, itarona, ona. Neve belum, ardi, musica ne cari, la sala rico susi.
1: Bingreni, la sala musica ne mas fo insai no viral los ia TikTok no plataforma internet balu.
0: Allora, direi, tamo dalla rumo, balu di son barrio che di foto, nendili ne mamu, se vengira lei ha, oh. Ne fum si ba, belum ardi, italiano same ne mamu, se vengira lei ha, oh. Ne fa same, on ser ne Ma kagore de dam kompani hela karing na fatin da der diak dan solok de citriza diak ia da der mana ki da ne i ketaluhan na fatin stated karik belum ardi ya kolega balun de bema ka komentario
1: Ini ya komentar si Mang Zee Reni mau serikos los lagone tambah lah salah Bing Reni mau senti mamu.
0: Ya, ini belum tadi nam senti mamu kita ya, teman. Iya, emang balo. Dalam rumah mau musiknya nih, aku insai. Belum ada jadi emang bareng
1: Ya,
0: aku.
1: emang
0: Gosta
1: Gosta,
0: Rona.
1: ya.
0: Rona musiknya nih ya. Nih belum ada kali kakak sehela, kolega balo nih belum ke kompani hela.
1: Bamaluk sira nebe maka kompanya stay tune na fating aminya live no kita haluha tap tap layar belun sira.
0: Jadi tak malu sih ya orang seruannya larang ya,
1: Ya.
0: belum ngerti. Sepira kan sih nafati manten ya frekuensi radio liberdade. Oke, belum manze, orang aura cius na musika gitu belum ini yang musika ne lah ya, no. Sepira kata belum rico stand musika terselok, bela chance dia musika terselok ya. Karena balon ne bema kakara kusu musika, didika musika, oke.
1: Karik balu ba belung balu atur dedika musika bele mai kontak tu numero 755216633 dali datan numero mak 755216633 numero seluk mak 77545249.
0: Oke, nomor mana masih ada nih tebus rekan kontak tuh malah orang oh ini nih yang kita haluan nempatin kontak tuh mai liliuh basir nih bermakna kompanya hela tuh nih tebal harame. Itu nih programa Bibang Solok. Oke, kalau yang sudah waktu itu pernah fatin berona musika, Fiel Batista ini yang lebih belum ada. Dari ini itu musika, siap-siap deh.
1: So, musik mak bela ya, kompanya itu nya aktividade.
0: Oke, nanti rumah itu berona musika nih kamu tuh, musika husi Fiel Batista. Vito Yohane, Sonia, Titlu, Mamu Krua. Oke, sorry ya, mesak.

0: Anem a que música i tarona na melongardi. Música si pel Batista ni nien ho ni a titlo mesa na beden halu ha i dene be e mai dene be ma kadomio. E melongardi quando bot sena dalla rumo bot valo na melakoni tin laram tin halu atong.
1: Ya.
0: Hanno filo palim la dia. Nebe musica ho ni a titlo mesa kanano hose. Kanano hose. Fiel Batista, Fito e Johannes, nebe bakolega balon, nebe makagore de dan kompani hala, Divi, Olibera Pires, Ogimare, Alves, Aribia, ke Arinbari, no, Yarenmi, dader diak bet bete bot sira hoto situriza diak. Bela kontakto mai karikian, karika, kara kontakto mai bela dedean.
1: Ya, karik belung balu atu kontak tu mai numero telemor makne 755216633. Dalai datan 755216633. Tambah mau ngajai lah dong rona sudah nomor nema ka mau ngajai coming vali yang ulang vali nomor telemor ne live
0: Ini
1: ha.
0: belum ada yang repet ya,
1: Ya.
0: lah. Lah sih lah kontak tuh mai.
1: Ya. Sila halu harpete vali ba imi ya tim bel kontak tu mai.
0: Nabi karika kalau ke bal nabi maka kori di dalam stay tune hela yang frekuensi radio lebar dari bah ya dari kemana kita nih belum harumi ha iha dari kemana kita nih ya lili besar nabi maka lo sernya tv dari ya apa yang main bal nabi maka ya phone bah lalu bal natos balu saya rumah ya. Nabi bal sempre sintoniza iya FM 95.8 MHz ini. Tuh mai nomor kau 40 dari dia miskol mai miskol deh tapi rosi lah bela atende ya nih belong hari langsung kontak tuh deh
1: ya
0: kontak tuh gak husi kalau mensazen para mile itu bosernya mensazen ya kalau kasih rau tuh tiri filo vali mai ini husi oke hari yang kapitang nih nih bema kagor ada dong hari yang Kepitang, lebih aku udah dong akompany hela iya live Facebook nih yang ya. Ini dia selamat pagi Timor Leste, salam dari Flores NTT. Ya, salam juga dari Timor Leste buat yang ya sedang menonton kami di live Facebook di Facebook Radio Liberdadi. Iya NTT neba dari dia ya. Oke, you see ini mang dia musik you see Adi Gusman musik dok neba, hau nih dobem. Oke, hau nih dobem. Fuang ne lahak mate. Adi Gusmaung. Adi Gusmaung ini yang lakong ona ma iha. Tau ida ne be. Ya, ida tau lakong ona rete. Tamba ida fuang ne lahak mate. Na udah cir-cir semua lah hetan da. Ya, ne bilang hari itu tenki buka ya. Buka lah hetan kan sama. Ya, ne be nafaten repete dete ya. Ya,
1: ini ha ya usir repete faldang nomor numero ba belung sira numero mak 755216633 dari datan 755216633 ba numero seluk iha mos 77545249.
0: Oke, numero one masih tenet pos sering kontak tu bala orang oh ini nian, terima itu barona musika di Inggris mau ini yang honya titlu lakong ona.

0: Ok, dia nama ke musik ya, hana nu si ading gus mau ni niem, honi ya titlu lah kong ona. Nebe maka request so si belum, belum ini mak noi, nebe accompany helai iha ai naru ne ba. Oke, okay, nebe ai naru an sira, na der dia kret bai tebot sira hotu, bon sintonisa det bai tebot sira hotu, hi ketalua. Na fatin stay det yang frekuensi radio liberdade, aplikasi tu ming, radio garden, website radio liberdade ni. I dader dia ke situ desa dia kedet ya.
1: Ya, ini nya komentar deh si Kak Dewi, si Indonesia. Halo, selamat pagi, salam dari Indonesia. Halo Kakak Dewi, selamat pagi juga.
0: Ya, nebe. Ya, Indonesia wan sirum sakur de dong kampanye
1: Ya.
0: bara kayaknya ya aplikasi sound TikTok ini kan. Dader dia kedet ya. Balon nebe maka phone tama mai, nafatin dader dia kedet solak det. Kita halo ham, baku layar belum arti, tetep ya.
1: Ya, kita lupa belum sira tetep layar nih.
0: Belum mus bela request kita bosernya musika, kari kita boser akara kusu musika rama.
1: Ya.
0: Oke, kalau kita sira hatu, nafatin stay date. Iya, ada yang mana kini, ada dia. Ya, belum arti, ya komentari balon, ya, bema kefon.

0: perguntar à mamãe, quero que ir.
1: Mujik kus komentar husi a pincong. A pincong. Bun dia didika hela musika mai ami atabai on sira. Sira ne be makagora lere hela tos ia fati kolo dili.
0: Kayak kalau Billy ya, ini beda dari dia kalau salah deh, ba api, oni kolega serselak, nabi emang kagak ada dadang, lere latos, ya nabi lere latos, nabi emang lah, lah luha, itu.
1: Akompanya musika, atau nene bela rame liutang.
0: Semangat ya,
1: semangat ba mau ngapik cong sira.
0: Ya, nabi orang sini makam yang versi musik ya, ba nabi dari dia kreat pada bos sira hotu, i kita lu este tu netnya, balo nabi emang kau point tama mai. Nader dia kya? Okay. Sirna be mang kagora da daung hala hala sirna TV dadi, bunga TV dadi di pa ita bos sira hoto. Ita barana ta musika ya ne, musika husi si dalia honia titlu ham nasa ne. Tapi penting ham nasa belum ardi.
1: Ya.
0: Serius deh ya malam.
1: Ham nasa gratis belum sira ne penting sir ham nasa.
0: Hamnasa ne gratuita. Tira mai te baro na musica hamnasa ne. Dar rumah hamnasa mai belu, bele atrai e ma balo. Rumah te baro na hamnasa.

0: Ini dia pakai musik ya, itu rona. Musik ya, khusus si Dali ini nih yang ya. Oh iya, titlu Hamnasane. Iya, musik Hamnasane lo itu bawa nanti ku senul di menit 50. No, tir fila fali mah itu sebaretan komentari wih ane.
1: Oke, okay, belum sira na fatin stay tung no kita lua tete player ya belum sira ya ne au si le komentar sira ya si being for sya bele request musika ya bele date kaka bele request tir bing ni hakarak.
0: Nibe fo oportuni dari kerik balo nebe mak kara request musika dedika musika bela det ya. No ye komentar u si aplikasi TikTok ne mon su si ot Nih, kau udah kosten nih, dan request musiknya bela gak nih, bela deh, kari kriko bakar. Ya, request bah familia kolega kaya mana bema kita bos sirah kara request, oke, ami pronto deh ya. Husi, husi emeng Amaral Martins nih, dia pun dia kakak berdua seng oleh musika. Ya, dia kida Miami aling baling studante Timor konser nih bema kak gori deh down. Tuh hela exame iha segundo periodo nih yang. Oke, okay, telepon mak ikus mak mana anj oke okay, mana anju us i haliki sa bom studu baal non stira toma ke Timor Leste. Ne be un studu mos bom preparação ne be ia fin de semana ni ta hate ne gata sira prepara do ni o hiloran sira exame. Sira studa do ne spera kata bata tola o dia ke. Bital dia rauzi ni riem bun dia bin da der dia ba ita hotu bala diri ke musika ida Miami maka gori di daung hala tipidade wang ida. Oke, ini ba tipidade wang ida da der dia klan solok dia tia situ di ze dia ki hada derak mana ki dan ini ya. Ini ba kolega sir hotu na fatin stede tia na frekensi radi liberdadi. Itu na fatin barana musika Rio Orlando ni nil, honi ya titlu meleba contigo.

0: Oke, belum sira ida ne maka drama ne be ita rona ona no sai hane sam beneficio me ita ne familia ho komunidade sira.
1: Ya, drama ne mos lori tabana to ko sno res ne dali minuto to res si ya, ba kolega ser ne be maka gori di dan akompanya ela ste tun de tiam frequência radio da badari, tanto se aplicação to min radio garden website radio liberdade di dia, ader dia persol ko vai to bos ser hotor na faten ste tu, ke tahalu ha request to bos ne musica kare ka. Itu bos ser kara ku so musica roma ya. Iha media ne balu mos prepara hela ha media ni ni ang. Lili ba pai mai bi mo al sira ya dapur da ba bis bis los ya. Hanun hela de parceiro fila mai han sai ya. Hanun parceiro itu nawan sira fila us sekolah han sai. Ya. Balu consegue ba so sa na modo, balu sai hanun itu hanun ne modo sai de kare.
0: Los ba.
1: Oke, kalau kasih rawat tuh ini maka ya drama kekuasaan yang kita lori tebal nanti kus nores ini jadi minum tu nores ini ya. Ita baru nanti galaksi band ini yang mau niat itu liberdade.

Ok, collega Sera. Idemo ka muzika i taronana. Dili ba ser nebe maka gore de downstail. Na fati ni amne preken shira de liberdade ya. Kolega Sira otu kata lu ha tap tap layar. Mokuela layar mai no tuir pila fali mai. Itena fati ya fai mus numero kontakto i ha minutu bal nilaran numero makanesan. Itu itu lima hat lima rua hat sia no itu lima lima rua i dan tolo tolo. Nebe belong ardi itu baru nala musik akustik ini yang konyetit lu hei.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. Tô tucurua, lorai. Rádio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, meridia, kemudian aku solok malu, kerana naing radio, Liberdadi Sirahotu, Liberdadi Haning, Liberdadi Iha Morris. Bila fali ho hau Reni.
3: Hau Marsha.
2: Iha programa meyudia ya, nune disang ngohing nini ya, ngohing loransan uluresin tolu, fulan julu. Tinang riung ruar unuluresing neng. Espera kata kita buat sirokon disang nebe maka dia, kau dia lakti bidadeh sebal lorong ohing nini yang. No ohing lorong laus belung Reni mesak ya, mebe ho belung Marsha mos. Nune espera itu buat sirokon disang nebe maka dia kena fatin, no hanesam bye-bye programa meyudia, hene belung Reni ho belung Marsha. Sempresa musica calmo, hover sound teto, português, no bahasa Indonesia baita bot sirahotu. No, ihene am nerua seha malu kimi hau situ kusan ulure sing rua, bato tuku rua lolo, so musica calmo sira ya. Nene, belum marci ito mo se oferesi informasaun kona ba alimento, negalai.
3: Yeah.
2: Ya, nabe amnia media kusolok liat beto buat sirah hotu. Nama sebesar nabe maka almosu hela almosu diak det. I hane sambai baing. I hane amne rumus preparo na musika ida. Hodi lo kita nia programa meyu dia disang ohing ini ya. Musika husi Coldplay. Hone titulu Fix You. Tamane turmai tabaron hamutu deh.

0: Ken, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, música Rusi Coldplay, hane titulu Fix You, hane sang música abertura ko programa Meio Dia di sang Ohing Ninia, ya, nega label ng Marcia.
2: Yeah.
1: Nabe, nafati nga minia, meridiek meriok solok. Ba, rono nain sira hutu nabe maka ores nila daun, saya latilung mahila loran sian luluresin 5.8 MHz Ninia. Oke, okay, nabe tuir mai, amise lori tepot sirek, kualia kona ba alimentu, no topiku bahin lorong ninia, ita se kualia kona ba talas, no, oke, okay, primero ita se kualia ulo kona ba saire belung marsia.
2: Iya, primero ita se kualia ulo kona ba orizing no historia talas niang. Talas nibe kunisidu ihana sambara kanisan talas ka olokasia, maka ihan ide nibe tuang liu nibe emakuda, Ema fiar kata kide ne sai origin musu iha sudeste asiatiku, maske ide ne mos kuda ona desde tempo antigu iha India no ila oi-oin iha oceano pasifiku. Iha sekulu barak nyelaran talas habelar ba Afrika, Amerika no relizaun tropikal siraselu. No sai eha importante ba ema milion ba milion. Iha Timor Leste talas iha parte iha agrikultura tradisional no kuda liliu iha area foho no umidu. Iha nebe nia hetan kondisaun ideal nia desenvolvimentu iha tinan barak nelaran. Ida ne sai hanesan aihan subsistensia ba familia barak liliu iha tempu nebe maka batar menus. Alinde sai hanesan aihan nebe nutritivu talas representa patrimonio agrikula no agrikultura iha importante. Ninian tahan no iha reseite tradisional oi-oin hodi kontribui ba seguransa aihan komunidade rural sirnian.
1: Okay, dan maka orizeng no historia husi talas ninia ya. Tamane na fatin aminia. Meridiek meriok solok dit barona nain sirah hotu. Nabe maka ores nera daun saya letilung mahila loren sian uluresin 5.8 MHz ninia. Rona diek dit betu bot sirah hotu. Naba sirah nabe maka almusu hela almusu diek dit. Ikarik besira nabe maka... Oke, okay, hakara katurikus musiknya bele deh, ya nama sekali kih komentari rumah, belong marsya bele le ya.
2: Oke, okay, sidau kih komentari, kita haluan mbak maluk sirne be nonton, kita haluan tatap layar ya. Bele mbak maluk sirne bele request maluk sirne musiknya.
1: Oke, okay, musiknya kalma, tambah ini ya belong marsya, belong reni pronto tuh verse musiknya kalma. Bayi miho diha maluk ini aktivitas, iya oras meyu dia nini yang. Nune tuir maya misi lorito bot sirabarona lai musik ya husi Arfian hunya titulu hatimu milik dia.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa centavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música husi vidigal pintu honi titulu dobeng loriona ita bai hetu kusan ulu resing rua liona minutu lima nulu resing hitu.
2: Iluhan hatu amne miu di diak no lorun diak ba maluk sirani beho almosu diak no diskan sakarik diskan sahu diak.
1: Ok, nebe na fatin miri diak miri ak solok det no basir nebe maka serbi suhela kata lua na fatin kudiar wita bot sirani ang no kata lua almosu tiala ya. Nune tu irmai na fatin lor ita bot sira borona lai musika husi asbat ben honi titulu rindu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Olá, Lorek dia Lorek Solok malu ke bintis Rona Nain Radio Liberdade Serahoto Vila Valio Aura ye oke hamu tu ko hau Aura no hau ne kolega
2: ho hau belun zire de Zeus
1: ya miro se Lori programa Lorek Solok usi oraj tu krua to tu ko hat Lorek Lorek Rai ya nebe kolega sira ihane belun jel balun belun jel ya ta belun jere Ya, ita selori tene belum sira barona musika nebe maka tren hela ia plataforma Spotify. No musika ser selok nebe maka agora dadang. Ya, fun sai iha plataforma. Maybe ita fahe ba se sound rua Benjelia. Husi se sound primeiro ita selori tene kolega sira barona musika internasional. Segundo ita selori itene belum sira barona musika nebe maka nanu husi tene artista railaran ninia. Nebe belum kita sebaru nanti musik ini, hanya semusik abertura abertura baik tene programa Lorek Solok nini. Terima itu baru nanti musik usi pamuka Sonia titlu Today Bomb, okay Today Bomb. Terima itu baru nanti musik ini hamutok.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia belum sira ida nemak musika abertura ba lorek solok ninya.
2: Oke, musika ne lorita ba ona tuku rua li minuto sanure sinide nya nesa musika abertura. Nebe kolek sira hotu, ita hotu atene kata musika use ya penu cash to the bomb musika ne gore de down trend hela he plataforma Spotify ya. Kare kita pun sira kara katene beli cheers musika ne. No tur mate barona ta ninya profile bana no kantor Rizky Ramadhani Pamukas. Ya, narampalku maka Pamungkas. Fatin ni mori se Jakarta Indonesia ya. Bapa ni ni profesion ni nesan kantor no hakerek nain hakerek musika sira. No mos saya nesan produtor ba musika no autor. Oke, okay, bapa ni hananu musika ni gender maka pop, indie pop, alternative pop, rap, rap no electronic. Ya, dan memakai informasi sambari itu kan, kena bapa pemuka sini yang mau beli jeli atau irfila fali main. Itu baru nata musik, nabi makan tren hele platform Spotify. Lilih musik internasional sih lah, ya. Nabi kalau sih rahoto itu baru nata musik, ikan ini yang jinini yang kau niatit lu rahasia hati.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia belum sira idane mak musika abertura ba loraik solo kidane e no maluk sira halau hela aktividade loraik solo kidane e bom travalu no kuidadu a na fati.
2: Oke ini mas ya ya idane las musika abertura ya musika abertura tuh hoto tana belum dia ya idane hanya sa musika tuir main ne balilio baser ne bema kagori de daun hari hela ka kompani hela Patin loraik dia, loraik solok dan baita bos irahotu. Kata halua, stay tune deh tiap frekuensi Radio Liberdade. I kata halua mos, stay tune. I informasi sambalu, nabi maka run informasi sambalu, nabi maka kontes semana ida ne, okay. Ami pronto de oferece musica ba kolega sirahotu. Sorry ya, la oferece musica, so... Okay, so fosai profile barak kusir nebe maka agori de down trend hela ya iha platform Spotify. Ohi kita lasoran rona ninzi ninyang nion ninzi usina sound Indonesia. Okay, nye profesion babay nye profesion makana sa banda musika Indonesia nebe makhalokan sound pop nero. Babay nye hakerek musika pop na musro. Ho gender nebe maka babay nye uza ninzi uza maka pop rock, alternative pop, alternative rock. Ya, nebe musik ini nemu dalam agori de daun nih tren hela iya mus aplikasi TikTok nih yang ya baru edit foto tangi dani. Oke, kalau yang sudah tuh termin terfilo file mai. Tiada itu baru hari ini grande nih yang honi ya titlu head die made you termin itu baru nama musiknya.

0: loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, belum sira, ida nemak musika ba loraik solok ninia.
2: Oke, okay, musika ida nemos agora tren helaya plataforma Spotify, musika usi... Ya, usia ini grande ini yang be agora de down tren hela ya platform Spotify. Jadi baser ne be maka agora de down company hala ne patin. Lorek dia lorek solo klet be te bot sira hotu i sintonize dia ka ia da der mane ki danem. I kita haluha bele husu oke. Abele hari iha Spotify atau dunia oh ini dia makan tren dunia. Nabe tir file file mai tu baru nahu wang direction ini yang honiati tlu ikin no musik eser selalu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, belum sira, ida nemak musika ba loraik solok ninian.
2: Ok, música eu si One Direction ini ya, música ni mas agora di daun tren helai ya plataforma Spotify. Nampak kolega irak nabi emak agora di daun stay tune helai ya FM 95.8 MHz ini ya. Lorek dia, lorek salak tetap kita buat sirah hotu, kita haluha na fatin stay. Am na fatin lorek kita buat sirah baru na música nabi emak. Ok, música nabi emak agora di daun trending helai ya. Kolega sirah itu baru na música gusirich, orang sonya titlu Happy Names.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia de música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke dia kebelun sira, ida nemak musika ba loraik solok ninia.
3: Oke, dan nama kita rubrika ya. Jadi rubrika story rock. Nape ya, lalu kita bawa netuk ke tolu, 5 menit tol, 5 menit neng. Tapi kalau kita sira waktu itu seba, ia sesam segundu nih, lalu kita buat sira baru nama musika. Ya, musika nape maka gore de down trend, trending hela. Iha plataforma Spotify ini ya. Nape dader dia kalau solok, solok, dader dia dalam rumah mesti diferensia oras ya. Kalau kan sira waktu kita halu ha ya na fatin stede tiam ni frekuensia radio liberdade no ia aplikasi untuk mi radio garden website radio liberdade ni nia liba serne be maka gore de down hala hala serne atividade bon atividade de baita bos sira waktu mata moris ni online balorum oh ni nia ne betil fila fali mai ita sebarona ta musica nebe maka trendy okay musica ya yeah, belemos belemos treno musica nebe maka anu si teni artista roilara ya yeah, si fana confessa bania

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Belum sire, idanema musika ba lorak solok nian no mos bom trabalho. Ba belum sire ne bemak oras ne daun halah bela sire ne aktividade karek bom trabalho no kudadu ana fatin no mata moris no ne nain.
2: Oke, kalau yang sirau tuh, ya musika, ya ini musika si Hasol Senti Mambu, Vito Kimson, Gilbert Ista, Depresang, Gayola, ya musika ke zombo balta matang, ya beba, Lorek Sol, kita nih balon, ya beba, kak gore, dedan, rol, ya lah, pastinya. Ya, I'm bad, nih, kata dia, ya. Tapi Lorek dia, buat kolega pahing main balon, ya beba, kak gore, dedan, halau sernya tipi dari, baru, ya, hanya yang kona, sudah kalah, tahan, murah saja. Balu, kamu senang malara. Kalau nak solo kira ni, balu, balu tos, kamu nak tahan. Okay. Ya, kalau yang sirah waktu, kira-kira barang musik yang sedul sini, musik konham, musik yang sirah selo.

0: FM 95.8 MHz, Vila Vale Mai, ya programa espas publiku, ya lorek dia lorek solok pa maluku itu sih ada memang korasan ada dauk asisti hela akompanya hela frekuensi radio liberalnya, aminnya lorek dia pa ita bawa sirah itu.
1: Diak tamu nama ini sirah itu, ingkar kita bawa sirah sempre diak sempre saudabel, no tahu Vila Vale ternyata tv dari balon segundo. Okay, semana ini kita ya, tamu nama balon terfira dia 13 de julho 2026.
0: Ya malu kubintis si ihane itu bawa sirah mutu kohau answer nomos itu nebelum Jonas ya studi amis sih malu kita bawa sirah. Hutuku hato o tukunen loraik.
1: Dia kopi di serotan ya sampai bain durante ora seruan larang. Ya program espasu publika misalnya perlu kita buat si ratu bakuin ya seno hatenya TV dari seri red makasih ya kontesi ya Raido Ben Timor Leste. Iya mau sejenda TV dari si rahoto nabi emang kami prepara tuh pahaya kita buat si ra inklui informasi aku nabar di sportu no agenda sira nesa seminario workshop no mo sa TV dari seluk tang liu kona bayi ya mo konser tu sira ne ami se fa wita bo sira kari kami hitang ya ne no haju dita bo sira kari katu bele pas ita bo sira ne tempu ho di ba iha TV dari sira nabi emang kasi realiza iha se manda ne no mo si iha fulang ida ne.
0: Ya, tamare obintis mantena faten ho frekuensi radio liberalnya. Antes ita hu itania program irane, ita se ronalai musika ira. Depois ami se filo fale mai ho di fa informasaun nomos informasaun kono ba agenda sira nomos drama i sirutta.
1: Okay, musik dah hulukan memang kaper parah ni lo kita nasar malu. Ia program espasu publikusi Calvary Hotel Universal Nestu itaronamotuk deh.

0: Joo, Vintissä fuin Ronatan musiikka ruotan, baita voit siirrytä futertilun, tu ne belhak sorno fatin, ita voit siirrytä hodibelle, mantaino fatin ja frekuensia radiliberarinia.
1: Diak, nebe musiikka ruotan, sel nebe maita forese bo Vintissä rahoitu, husi galaksi beng otit lu dame, ida selo kusi banda dekra keng otit lu di linklusivu, nebe maglora natang ita bayi tuku hati minutu ruan luresin ruan, iya studio radio liber dari yang tamane berger barak para online serna be masena fating wami karik balung pamit ona ho dia lawati dari seluki balung nebe maka foing loke fila fale antena frekuensia radio liber dari tilininia sintonia fura klorak dia bai tabo cira hodo.
0: Ya normal kesiran deh mak awal sini ada tahu ya reliur neva, ya Korea, ya Australia, nomos ya seluruh tang, mana sini Portugal, balu halau aktivitades, balu halau studio ya neva. Amin ya lorek dia kembali tahu sih dari rona hela frekuensi radio berdarinya, amin ya lorek dia kembali tahu sih dari itu.
1: Oke, okay, informasi seluk husi aktividad di husi Palco Berto Garden Fest, ya halu aktividad di live performance uri celebra loron di Vershing and di Lesket. Nebe maka se akontesi hadia 25 de julio loron Sabadu oras tuku nento tuku hitu fating iha Zardin Ponti Habibi. No iha nabasira se fo ita tama gratuita.
0: Yo, vintis irane fuin ita ronatan informasaun husi palko bertonian. Tambane hane san informasaun importante sira ho dibele karik semak iha pontare no interesat partisipa iha evento sirane bele ba partisipa importante mak ba cuidado ang respetar fatin regulamento sira atune ita partisipa ho kondisaun nebe kriak filamoso kondisaun nebe mak diak.
1: Oke, teman-teman ini seru tutir mai kita ronatan lain musika seluk. Memang kami preparenya musika Jose Dama, musika Portugis. Otit lu Vira Vira, nebe kolabora ho Victor Rodriguez musika 2026 ini. E nomos musika Jose Lucas si Galaxy Bang otit lu liber dari. Terima kasih untuk musika tirmai.

0: Ja, och min tisdag får en musikarutan. Idag si, har ni titel Liberdade, idag musika portugues. Si,
1: Dama.
0: Dama.
1: Okej, okay, Liberdade hos Galaxy Bang. Dama hos Dama har titel Vira Vira. E nebe kolabora ho Victor Rodriguez no musica rua nebe maka me frese in ketek beleni mana fati no diverter na nasira no mo sarana in radio liberadi dili nebe maksi amu tu kelo ami iha la Lorenzo in Rosin 58 MHz.
0: Ya musika rua nebe slori to ona ba iha tuku hat 5 minutu tolu no Rosin 5. Tapi nebe intis ma itaretan informasi seluk husi Husi Centro Nacional Seganenia konaba lok competition hakerek fiksaun Centro Nacional Sega IP hakarak fuatene ba publiku katak agora dau klok hel competition hakerek fiksaun bazia ba arkivu Centro Sega ho tema ema ema ni experiencia e periodu konflitu i kalendario ba atu asisu arkibu resistu no subisaun a sinopsi loron ikus dia 21 de agosto 2026 anuncio sinopsi selecionado dia 31 de agosto 2026 orso pakerek fiksaun bazia ba arkibu dia 7 de setembro 2026 subisaun obra manus Escrito, completo, print out, no file Microsoft Word. Ia dia 20, dia 17 de novembro 2026. Anúncio mana anain dia 30 de novembro. I karik atu hatene informasaun detailu, bele acesso informasaun lihusi website Seganenian. Si website Seganenian www.centrosega.governo.timor-leste.tl.
1: Dia kira maka informasi balong lebih maka nafating update by tabot sirahoto i sir lebih maka tu Twitter aktividade kompetisyon tene aproveita bo serne tempo i tamba data limite mos besikona ne aproveita ba kare kita bo ser experiencia o ita bo ser ai habilidade kona ba kompetisyon ka informasyon lebih mako hen fo in le sai ba kare kare hakere fiksyon
0: fiksyon kona ba periodu konflitu nenia
1: iya Oke, okay, tamu nanti serah tadi rumah nafating per musik ke selukian nih hosi Pedro Abrunyoza kalau titlu musika Leva Mi Prakaja ini mos musika selukusi Kalvari titlu inan dobing terus nama tuh musika ruat rumah

0: Sasan Loco B.
1: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
2: Diak maluku vinti serana naina wa kompani na radio liberati siro hotu. Ide nema kita nemu zike de ulu kita u siel shabuni yang hau ti itu disaster domi. Ori lo kita ne suru malu di liba yo in kalan durante ora suru ni lara eh. Tamane hau belung mari selalu na fatih hatu hau ni kalan dia kalang colok bonai ti i kalan spesial ba o vinti siro hotu ne pemukur jam hasi stela ite ne radio liberati di lius FM 95.2 alo megats ba iya kalan ne liliu radio liberati di li liliu enjoy le program kalam murek hamu tuku hau belung mari iya. Orang suruhnya lara, usi tuku alun orang remata iya tuku sana lokalang orang Timor Leste. Tamane fatihnya bau vinciro tu dari ditang kata kita ni program kalam murah kanesan. Program ini nabe maka dedikatur juga program nabe maka ni mesam. Program ini vokal juga iya like komentar si radio studio. Namus balum musakar kata usum musik rumah ga lemenan rumah ke apa ke beli deh. Kerja informasi penting rumah iya kita beli pertila pamalu kerja kontes iya kalah ini. Nabi ovinti siro tu kita luar mana le message mai bah hatu ni tebel hal ramai tini program kala murak eh. Nabi bela mana message mai iya Facebook Radio Liberate Dili horzam halala live. Ino mas bela mana message mau si iya TikTok Radio Liberate Dili nabi mukorzam halala live ya lah ba iya program kalangnya eh. Tamane ovinti siro tu mukorzam dokonya dokon siaran dokon la botot tu liliu horzam atau baiti la iya iya be. TikTok karik kita luar notifikasi orang di luar hari ini musuh karik kita luar enjoy tiba kita luar mesti tetap layar eh. Nabi tu irmai kita langsung lagi kerja nama mesajin dahulu kira husi seni mana. Nabi tu cek tu kalau tu mesajin dahulu kira husi mana okay husi yang bini seni mana. Nabi husi nama Erzon dia yang bernanti mau dia kelai sempat dia konsen nama Erzon file dia kelai. Nama husi abing Emre kau dia yang bernanti mau jadi file musik kebahunia alinya zeli agora fuan kane kela deh. Kane kela deh, pengira makfuan dia close bah, mungkin kita dua misalnya mana makan sini mana ni latihan pilih salah sentimen tu ni mun salah bah mana makan sini kan, sini melatih, ni berforce na fatih na belum, ni berlevel kerestan, level kerestan, level kerestan sini komentariu mana tan, kita cek lagi, Ita cek lah ya, kalmai tuan nama nubin siroho tu. Nabi mensaji datang husi nama untavar STM, bernanti radio liberare bono dili husi balibo hato aminia situasam iya aminia postu katak oing udam bot. Oke, dia kan mau beri gara nama oing, iya los, oing lorong udang los. Lilu lok raik ne, namo si lorong oing, udang terlalu terdek. Nabi situ sama makan esane, klima makan esane. Nabi tu kuliah lah dia. Lebih fali tu yang musim ini nak kripo dia yang bonoiti bonoiti. Mas usi zralo belo dia yang bono. Bono berada liberade hausi munisipi bau kau. Postu kilkai agora ihela uma. Wow, kalau ni bau kau gimana sih rarau nokoran bonoiti. Nabi anu bingona kalau dia kan bingona bonoiti. Usi mesaje mas usi mesaje ide usi marga sama dia yang bono radio liberade. Lagu susar uma kain ne. Kolega iya, Rai Liur, no Rai Larang. Oke, okay, salam musi Margarita da Silva. Alias, sami ocek tokla. Karik musik ini iya. Usi Sander mau menye komentar di yang kalan. Diak mama juda serkele la musik ho titulu La Con Esperanza. Oke. Okay. Musik La Con Esperanza. Diak La Con. Dia kursi dah, nabi lifalitan sini komentari manetan. Usi zuvi dia musik Crimson ho hasyonian dia. Lifalitan bono mau request lagu naik kardila lah, usi los palusan ambonaiti. Usi mau veru dia bono mau, dia kalah, dia kalah ne, agradesan nabi. Dia kalah insan nabi infali, dia kalah. Nah, level itu yang mesti tini komentar dia. Mula kata-kata bahawa Flora ni pemak dobi, mahu parah ni stress lah. Nebe koraja na fatim beto feto bonita la li kano barak. Se ya mane barak par hatu kuidaru ita bot hatu domi ita bot melendo gi ita bot. Tamane loke mata loke fuamba makili atu ni lebeli di salata ngagorra musik ita bot ni. Nebe forsa na fatim ya na anu bing. La lauk domi makane sene ona. Karik ni la koyo na la li kiri ni tur ni ya. Salah sih deh, di sini sih deh ini ada yang itu kiat bawa mana? Tapi force and fighting. Karena kini lakuin buka file sih lo, udah lo itu bot konten di file. Nah, udah tempo tinggal buat ya nih, karena kini karena kita bot. Tapi yang sabah, usil file itu mesti norper tuh dia bonati mas, usil ke suva dia bonati kakak, soalnya lagi deh, kami mereka orang monitor lah, mau nyali yang, oke, thank you, baik mirona iya kalian nih, usil yang benzia deh, mama jadi file mati bapak mana deh sini deh mereka. Ordang be overthinking lah. Nebelin lah eh. Lifa li tang usi mana meta ni man mau mana hela musik ini mai hau ni az. Maya ho judul ha ke lafo Malaysia mai hau ni mau. Anu ho raihun ah anu no raihun oh kalan dia bania. Lifa li tang usi venan dia bonatir mau bonatir mau sen belong nambah usi ming mainnya z dia bonatir mau bonatir mau. Nabe Vincero tu mensajen bara close nabe kalma itu ha sele ida ba ida parece ho tu eh ida ba ida parece termina eh tamane bo Vincero tu mak mana mensajen mai kare sida klekar kalma itu ha sele o Vincero tu ne komentar nabe bang kordang mana mensajen mai nabe dari datang thank you beta bo Vincero tu ne partisipasa barona itinerario liberare dili lista o Vincero tu partisipa bel hal ramai itinerario liberare dili di programa kalamura durante 2 horas ni lara no ligir stan usia zinyo diang bono kaka. Ajuda tu lah hanya kalau dia buat mau alisiran nabe makasih ramu tu kiri perusahaan tu press nabe kalau dia buat apa ceroh tu pernah tiba ceroh tu servis dia kudaruan kudaru saudara ya. Aku si be perusahaan be top press. Usi itu 2-3 dia pernah tiba dia kalah sempat dia aku si ansu nakar. Nanti mau file kata-kata apa nih vonya nabe makui hello Tina. Ya nabe para pensa nih vonya vida naruk nafatin sahur dia nafatin Yesus nafatin iya karera. Noli kira sama musim mau Mariano dia bono mau tuh dalam musiknya solete makatene ihi cek tuh lah ya. Noli file itu an hatu ella komplement sebahu sifah oke mensajnya ladung komplet. Fono yang laba mestri Nobel sira hang osan la iya fali. Hai, sira yang fono yang laba mestri Nobel sira hang osan la iya fali. Hei, tu hang fali osan ga. Amlane hang itu ga helos. Katanya terbalik. Kat Tuhan mas osan la iya para tuhola hang para Tuhan. De mestri sira. Nebe itu mak tenki buka manero insya. Karena kita nesalari mak tamatar deki apake. Dalam dia mak kita impress tak kolega ni familia ni an komunika ya mak pasti si Rafo ada puisi dia salah utama mak tak hafal eh lu ke usik dia ditam lah mas tergantung mana deh selat ini level itu an usin Norberto dia nama unsur kedel lagu solete makatene solete makatene kraik makatene eh lagu ini bingung fali. Uzi nilai dia mah bono mah untuk dah lah lagu ini Miami maka agora nongkrong hela ye bekora has laran. Wow kalau dia baca baca cerita tu, bono dia baca baca cerita tu, family cerita tu orang hela ini bah. Lifali dia uzi zim suara dia. Bono mah file lifan balu baku lagi mana? Ni file lah kon file. I file lah kon buka di dia tu kita embalum busy nu balum kan. Embalum mah kalu tiap emor kalang ni yang kari kita lu file hela isai be. Ah, hal ini han rumah kan nih be, emang be hal mati tiak kare kuli, hari di mana be hal mati tiak kare kau nsa. Fai maklak aku nih buka di dia tok, nih nsa apa? Kita tu buka nih be nih, parah sih nih mai fali. Level itu yang fokus semangat ya lapa anina ina labu aduk ina kai lain mau. Wow semangat bersih roh tu ya, nih be mau kerja nara mensional lah. Kare kalau aktivitas di rumah ilu ilu ya lor lor nomor sih kalah ini nih. Lo namaskar ki problema ruma semangat fatin beta bot sir hot eh ozi ku tere tiempo nati man bonati mas bonati man hoki kon si sound tiempo nati man tu de la musica Miami Macrona hela mauni le ozi Australia ok ozi as musica fuan la meting botot la meting eh ne be kalan dia kana man sira rona hela ye kalane thank you barona obrigado servicio dia kuria do ana ba eh now live vale kira estamos ena man ke suva 28128 dia Mansa lelefon diek mai amin nebe maktur bandar hela. Hau kei ho afebi anaka upeha. Oh, upeha. Nebe kalan diek baita bawa cirut, anak maun cirut, bono hati. Iya brigade ba imirona. Nebe urdam diang urdam kalane, leliu diang himu hela nebe. Mensajan ba maun cirut, kar kimu ba, himu akmate, himu silensiu. Karik lanu karik bau ma descansa la bela baru ilu hiebe bayu lara atu ne halu komunidad sira atu descansa ni halu sira paniku nebe boen se beta bot sira hotes animam alimam sira no li falitan usi tse mane usi tia es milam las pano man fuele kata kata pao ni ali ko azu milano kachor fale ii milano nes ne fale maklaga ene se kwanu lano ma kachor ne gachor le duele Gacor ni lah problem ni tua makaruka ni laus naik makakarak. Arah kata kalau bela luar biru vali. Gacor ni gacor buat memang kalau komik ni yang viral ni bela. Gacor vali hal vali aw karakter memang lah dia vali lah bela. Karik ni alon sini kerana kita buat cerita memang orang hamut kelau ni he mula karik tinggi kontrolan ni. Atau ni pernah bilak matek. Mana mak he mula mak. Kuanu tua mak lanu fal historia para kono mana ni usi barak mak tanis mana. Hanu infel pasado sira nebe maka oluk be hadumitia ikus mai emasiluk mak sai naim fal ni. Usi bau meta lau dia mau mandela muzik mai hamni mau alin sira makanesa iya. Naram bere tinu bordes no ai leba no ke kalan di bai moto en oli fali tan usi wise en diam bonati mam bonati mas usi de ni diam bonati mam fue la lifuan ba huni alen tiso agora burado los ake burado no la problema mas thank you motiva itanian atu ne mura itanian atu sai emane be maka ya sukses ye futuro Atau ni lorong selu kare kita lepel pasar entos eh. Parti buraru itu, parti de buraru ni diek si. Mas, buat tidak repenen ni semai. Tamane kokotok ba. Buatin bemak diek ba ita lili ba futur kare koko. Koko. Para bele buka be. Solusang betenian. Parti de buraru ni dalam main madian sama ni. Embias boleh terjadi droga kah? Saya dah mana yang boleh buat ini? Telefon serbias telefon kasar sih, yang sempre biasa tetep aja mana? Balon sih mas, balonnya badinnya sila mana? Badinnya sila sih, badinnya sebuka la ocean. Unsur aparatus sustentan isi dari malaran ni yang sudah pay main, namus hari mas alih sana sekolah. Berada bel, narang katak badinnya sebuka ocean, narang katak lebih halar biru, lebih fotonya sangat biru ini. Level itu mesti sih mana dia mesti. Dia kelai sempre dia kusi si fane se mane tem bono man bono mos. Ozi ezita dia bono besti bono. Ok. Besti mas dia kelai. Ok, fai lakon. Fai lakon. Manu fai mak nao. Ok. Lai fali tem ozi ezmi zefa dia man. Dia kela muzike ozi fiel nian dia. Orti dia mako fresia la muzike fiel nian. Osi sisinya arusu dia bono hati mam fuel lifuan balu ma amine be maka gore stres elana i mana kalam botan sema ke stresnya ma kita ladiak ni mana ni masih tak kuliah ladiak mana kita sempre teni murusnya sempre nakun ho buat siranesa sempre ya problema sempre ya mos hana imbara ke streser ni nebe forsa na fati ana bing forsa na fati koraja na fati odi sur problema refer lilu kono ba abing streser ni Stresnya buat barak, ama stres tang, ama yang futuru, namus buat celuk tang, balon file stres ba. Doge ini bemak, kita domit ya, mabe ikut selalu kita lavale, nyaf file fet celuk anisane. Tapi ingkarik, Amau maka tu na fati mi pekan sene kar dia keluar do kaun sini ya. Selai abi mak sai vitio ba de ba let ni halo. Mas kona ba stres kona ba domini pasensi ta do misal ai makan sene ona na bing. Mas la vel de mas vel abi halu de stres vel dia ke hado kaun sini ya. Tamane uzuba abi ni mau ga abi ni parsero diang. Mau si halona sene makalo kontenti kar continua ba. Ha entrega vale tende. Teneva comic felì. Le felì da così besti, ne viene bene, forza una fatta, ne viene zigna, coraggio una fatta, eh? Problema sempre è soluzione. Tamane che ti isola, che tamane che ti hanno in barra, coco buca, enjoy, eh? Parabele. Allora, refreshing, vai tenere cucuta qui. Usi memo, santo, ti è buono, buono, buono, ok, usi besti, ti è buono. Ok, usi megi diam. Pri, bono, fuela para benzo primo hoy en Halotinan. Naran zunito, naran kore katuas ablake. Wow, para benzo la panía, vida naru saru diagan. Pues contaré, mac feto pa inhira la no, ehe. Li falitan bono ma un diega lai sempre dia. Li falitan usi mane va dia ma un giro fale li fan basi lor se joga menang. Garide lo si e campu la rang. Ita mana ni tinka garide ga. Pita tu ritene zogu ne bemak diek ne. Na li falitan. Ok, ita li falitan usi seni mane. Usi bau meta lau diam bono ma musika ne basira na hira ne bemak re tino iko no zeki. Na li falita ma fale li fan ba bro simo ne bemak koin ba izame. Al safali. Au diek besti. La koi besere la koi stura ne ma konsekwensan sene. Ne tenki. Fo parabens ba ria lai ma. Ok, parabens ba ria eh. Usi abeto diam bono teme la profesor ia oholau abeto Juan ho Marco no dirsia. Nebe kalan dia ba mister sirahotu bono tiba sirahotu eh. Bono tiba mister sirahotu eh. Servisu dia. Atu ne prepare tene alun sira ke studente sira lili bae futuru na roman abu berbanien. Tama jira mak sara zara saung kontenador lili bae futuru abu berbanien. Tama ne prepare sira halu dia kita botin mak sara nesang. Manori atu didike sire muda sire mentalidade atu kuinese mundo edukasam. Para selebi sire sire bele loke sire noin loke sire kakutak. Atu ne bele prepare sire nian ba futuro apa main rua nian ne bele litean parabens. Maun la lefa li tene taipi nemo saat makne amaun ya oin dien besere. Dien dien bonoti mahu lehela ne. Oke, usia nama mau dia bono tiana mau bono ti masa nama aku sorry eh, fain le ya nama aku dia kalah ya nama thank you barona he be kalian dia mau sebabi ala bela stajur rumah kari boleh stajur lepas ni ya nama sebab family siri ya kelka ini bapa bono iti ya weli ini bapa bono iti nama sekalian dia mau sebab mau aling aling mau siro tu usia lima si siro tu lebih mau kordam hilir dia kena fati abrigade barona eh. Meeting na fati, unido na fati. Nabi anama motor holati ni kan nama? Phone holati emos terlalu tidak terlalu terlalu talutu. Livalitan, okay. Livalitan, bela nakar, bela ransu tuun sae. Okay. Okay, hau ni ala livalin. Okay, mestri ni lah ya. Bono ma ajira fo compliment sala basira e ma lewan liliu ego nil dia oke kata kata bazini vilai oke bon studio la bania bo aproveitamento che ta prova che ta besera focus liba dobin ga do mila jelasne sala rua be bani sira dunita ko hira kondo kondo kondo kondo kondo kondo kondo sana ita botira ma katende tone. Bele nakar, bele ransu tun saya mai bela bele hanoi atu saya nak teng los. Kata ini terlalu losa. Ransu, nakar bele narang, nakar narang kata la bele nak, la bele prend nak. Kari kolega sih ratu be, sih ratu influence itu buat ciri tu atau kalau itu buat ciri lima barak, kalau itu buat ciri lima naruk kari. Thank you ada kau sih beli lu beransu livre sih nai. Ransu libre, beli ransu libre. Tak mai te saya ato to. Kita lu ale SMS usi BP. Oke. Obrigado. Vai na mão, nada mais. Boa na mão, na hora saída. Ok, é o narang mares. Que tal lua leão nesse mês de WhatsApp? É na mão, você bem nele. Ok, dia que bem. Ah, que mão mares, é tá motor seca em fancari, que bem. E dili ne para clo, sabe, buca hira ne folim. Mestre ne be, lá tá ma vale, mestre. Mestre ne oi, mamana mensagem, o siletenga, o silaranga, o sicraic, mané. Ose mam Mariano dia mam ne la le fale ne bonati bonati mo sorry mensaje mak bara close be la te ne har mata mak la di ek mane ga mensaje mak la life la mane ri no namas li fale ta ose ne bing manazin de han zizinya dien ok stress la ba e mane be mak sida ko tu ie pasaru ne sama oh tirna ta binya problema ne nesa ne abini ne problema ne nesa ne kunesela e ma si Aduh mitnya nih ya, so ke. Nih ya sidap kaluan ya pasado. Antang abing. Lo sabi ini stres dunia abing. Sedangkan nih sidap kaluan ya pasado nih. Banyira mak. Nih bila setia baita. Nifu anu larang baita. Sedang ke emang nih ortam siano hilang nih pasado nih. Nih sebabnya ita nih bimak ortam hamutu kele nih ya. Nih hanya sa ita mak. Kriela Morris Britania tamani abing hey siapa emang ni bersiro kalau ni mantan ni hai ane mau ane mau amau tama sama si amin nafati mantan ni bele bele anoin si la bele terlalu anoin bania ba favori dia ida ni memang kordam heli tabuat ni sore ni niamos niamos sweet bonita ida maske diferente de karakter diferente de bonita Mas kok aku adumi tok nia sa. Espera kata sedomi nia nesa ita buatnya pasado sa. Tamane lalika anu ina fat lalika anu lalika terlalu anu ini ita buatnya pasado. Si anu ina fat ita buatnya pasado. Pahina los mak kau ni bingi atau senti ita buat ini domi lolo susi nia. Tamane kila bela nesa nai. Pasado ne pasado na mas nia. Pasado ne pasado na. Nia au fiar kata nia nia si lama yang esan fali bulukon. Tambah imro ni relasan termina tiana. Okay, li fali ten. Bonati mam fali kata-kata ba. Okay, 700 nia ne. 700 nia ne bara close. 700 salah hola motor phone ne tabing. Motor 700 fali la dikir dikir hola motor phone sir ne tabing. Osan fula-fulan si mel ne 1200 hola phone par itu sakar puas. Level itu yang bonati mam fula kata-kata bawa ingkalannya. Oke, mari sahur diri kembali kisah. Hang ayam potong abrigado mam. Oke. Level itu yang si Aventil mah dia bona mam. Tato lihatlah ni kalan dia mam aling iya timor neba. Bona pasir itu si Aventil man. Oke, yang penting corona. Kata-kata Pak Emilu ni memang kadau yang mana doben vali. Hi, kadau vali yang mana doben feta barbara. Ema barbara gua sadau vali yang mana doben ni. Masih tak kuliah lah dia. Pe mana dia doben masa kara kela itu ni unsab. Ita tu tolak vali ya. Simu kerja ki kono kerja ku kono datang jangan ditolak cuy. Ita tu fosala vali be. Nene kan ni doben maksala. Tama ni mata mihela. Ati ni ahela doben ihela. Kara tetap kait faltang emas silok. Kait calatnya makan yang tiada. Buluk lagi ke kuih nasi ni yang karik dia. Bah. Bona guru, bona mas muridku. Fui lah kata-kata bah kolega ada ini. Nabi maka fui parahau ni dope. Korasa yang bani ya. Bami lor sila bani ya. Karik ni lah kuyona. Buka valifung. Hori terokan di posisi. Sekarik tau kulakum karik. Koko ha aproxima sound dia kota botnya parceiro referane atune bele continua valita botnya rodne relação naran kata batru mane be maklalo oscar thank you kolie thank you na kloke ba malo la bele egoiste ba malo li valita hauni ali ma ka hola ha aunian okay hauni ali ma kola haunian dia kala oh antaun dia xa bonati mas ali ma hola fali dia xa Lifalitan Oh, si se mane dien bonatimam, bonatimos, diegalae. Li fali kere stam, si se nie mani, hei. Bonatimam, fele li fue inde badia, on tamba sibuk li feto, la koi istuda fali, ha? Ne bro, sementari da gore ye semane di nilarane favorida. Domini dobe ni haluat yalai, dieg li fokus istuda. Para hetan valor ne bemak dia, Lili bayi exame segundo periodo, Lili bayi anulatif, Lili bayi etina ini ya. Rukai fokus domin. Buatnya dominnya paling, kita konten dia mutu ke minutu balon deh. Konten ini dalam rumah kita surah karik, tergantung bayi mana bayi komprennya malu dia sih. Tamanya konsi sekolahnya favorit. Si iyalah exame ni larang karik label fokus liba domin. Sementara kalau kita cuti tilai dia kalau kita fokus bayi tina sekolah, istura tilai, para hetan valornya bayi mak dia kan. Mau lale falau nia, okay. Bela mana mesaji yang si WhatsApp ya nama mestri. Bela kalai mestri. Sebela ker karik lale ker bela mana sur WhatsApp mestri. Bela to mestri. Okay, aku lepau ni aling ne bala koi ba fali. Saya biang roda kuak mau YouTube hehe. Lo sa, saya biang roda kuak. Ida abio ida be mau halo ya umanesha. Delapan barak los tiene mestri. Ya turfal mai tak balu ini manusia WhatsApp ni dia mau, ajar cek lah nama mesaj yang si WhatsApp ni lah, mesaj yang si kotuk sama. Aku cek tu kelai. Bini ni WhatsApp si kotuk kelai. Bini lah ni komentar. Usi Freddy dia bono mau, bono mas. Ya lifalitan, Okay, penanti mam, file awak ni kalang dia, kalang murak bahawa ni aling remisia. Anda bemak, agora perpara helah ni dokumen apa ni atau baca ni halos servisu kenar nular jurnalis ni. Antok kalau muzik kita bania, plus baca ni fulang ide. Oh, special bahawa ni uang siran bemak agora setura helah perpara apa mbak zame. Ivi apa ho filho ho paizinho. Nebe tekir babi in remisia, servisu dia, kelilu iya sim news niang. Kuida doan di dia, kelilu iya cina niang neba. Nomos ba uan sira nebe makorda unara mensiona hela. Ibon studa leba siru hutu. Ibon estuda lili buah preparasaun lili ba iya islami ba iya nulaktibu tinang. 2026 ba iya tina indenai. Nelivali tan hosi apinko diam bonati mau didik la musik mai amin sira makagora kompanya la radio liber radio dili obrigado bai mirona hosi at sabe on sira dia gelai oke to ti mau sola musik dauri mai mau marlo mang agus sarke sakele ya obrigado basira rona pono mau boleh kata-kata mai TTV makagora sona hela mali. Oke, Uzi ke mer video bonati mam. Susi abing nele dia brigade mam. Oke, nada mas. Oke, fo kata-kata ba bim manati maka gordan sona hela maling ne. Iya kata-kata. Hande mas maling ku kuda de cai maling ho tu mane. Ku cai maling ho tu mak ne. Dia kan maling dia ke moro ne be mak fasil. Parit abel hang lais. Tukie murid abel ini tanah itu siamu ustan dia kelu malin dia keliu. Mas makne saya kuliah ni kata-kata. Tahu kan bebek malin kuda saya malin hote. Abrigado mau, nada mas. Yeay, gemer video bonati mas. Ayah, nan. Turfal mai tete lai tanfal mensaje balum. Aki cek tu kalau mensaje balu iya Facebook tu kalau. Bobin ceru tu mak niya komentar kari koin dia halalai kari di school pa mensaje mak barak close. And then mensaje mas dalam rumah mai la musu mau bakara musu balum la musu. Nebe awat tu be nene mas la dun dia kan. Ini laus fing primer besa kontes ane sana, maybe kalakalan sempena sana hela deh. None usuba mam vinsiro tu am sakare bele manda ulan fale. Sekare kwa na mensaje maklamai, sekare balun la koi komentario na ke la problema, kare ke sinti ba manda mensaje ma bien, hey, sinti ba kole na mam, mana bebe ke la ba mam la lai fale alita ne ne fale alita mut lai fale sore. Ne la usama gian tire sengaja tu la koi le lai, mensaje ma la mosu ne na mam bien sero tu. Ne ba sa ba.

Dia ko vin suru tu dari tan. Okey. Fuan lami okey. Okey, fuan lami ti ham saba keta turo tia rai. Fuan lami ti ham saba keta kura tia bara iya rai. Hene ek ma kla meeting ne kare pare se fuan kono la meeting ne pare se kura hela ye be rai hene ek ne ma kla meeting ne tamane. Tawona gamaris, ha okey, tawona gamaris, hawa turona para atu toba sambil tanis. I biasa status ya lah kuora kuori yang sini vale primo. Am safar mane pri. Biasanya kuidaro malu parmati istima malu parmate. Biasa foto ne itate ke ba emana in rua masih hawa te ke falba ulung ida de te emas terna. Foto terlalu romantis ba. Terlalu romantis tiap ikut dia vale ya. Torona musiknya para tutanis vale ba. Ane primo forsa na fatia no mau. Mana ni pemak saya joga doran, esan joga biliar, lorong siluk saya joga fali biliar. Ayam, bono kaya kaya bono mos. Musik yang family sih dia fatu ayah okay, bono itu. Mana ni saya badi usaha nama. Oh ini joga fali dia maksudnya joga biliar, la bilan yang fali siluk fali. Mungkin lorong bah joga leteh mah emah be, ni ni tiap mau kari kah mau mos saya fali biasa ni fali emah. Mozi ke family siri fatwa leti na hoki husi tinu semil mla semil antiga diam bono ma turela mozi ke mahuni wang nazi agora fokus ya studa ba materi abani wa ba studa la bani ba preparasa ma lei valita mozi ala e kondia bona tima fue la hune sarales ba huni fuan sori ni maka gora i hela usu bagi usi ade labia fuan la metin sa Osi navana dia bonati ma tu dela la wida Miami ne bemaka agora LDR helane dia kursi ma ko fresh la ba Osi osi mambo dia ma bonati ma dia gala sempre dia Aki livalita osi sabia dia bona bona osi Clinton dia ma ajuda vela Parabéns ba Marcelo ma mauak aman ne bemaka oi Ni orang fulan ruana, maksudnya orang ni orang halal fulan ruana. Nabi parabens. Levelitan osi asham vidian. Kaka tokala musik maya family sih magi hela inaro. Iba mo saunye daddy magi hela mana tutu neba. Aki levelitan soala musik apa unia abo finya maka monitela mau ni liang ya umaletefo abonsi. Oke kalian dia apa boh eh noli vali tan uzi ade ometan dia bonati mah undi dikela muzi kamai ami mak iya rebo rona helane kalian dia boi motor dan rona helai iya kalane muzi kan iya oin balon usla ko esperanza balon usu benene be okoko preparato klae iten internet musala la dia be muzi ke balon sian bulu muzi ke sian atong iya hotu sih so ke Computer install tiye, entah muzik siapa lah konti file, entah am precise prepare file ya, precise prepare file makanya saya sudah download file. Kari kia kami kari internet tak dia kami offerese kari antoka sekuanu internet mak kuanu ni loading terlambat antah aku mesti diskul paritan ya, harus diskul pa ya. Live file tan, okay penonton mau didik dalam muzik amai ami ya, okay rebo rona hela. Ah, tu dah la lagu fulang itu. Miami Macron hela mau ni lian. Dia ke. Kayaknya tu fulang itu maka tu jadi file nak karek. Tambah be. Kakak saya la musik from this moment. Miami ni be maka agora. Han sambil monitor la mau ni lian furak ne. From this moment. Okay, penonton mah. Jura tu kalau musik sedih sedih lah ya. Okay. Tinggal bayi miron, eh, nabe. Telur datang oven sirah tu. Musik serba kita buat cerita tu fayung usu, ane sampuan lametin. Nama selaku kon esperansa. Musik awen tu jam 12 day tu nane. Ana mau musik aku siap prepare hela be sida aku ana mau kue kalma tu yang bunyi tu hela hela ya prepare lah sana mau download hela ya ana mau ku ya download lah metu kak mau aku orang usai kuliah kuliah lah be musik aku mesti sila hela ni ana mau aku siap prepare sama hela iya be ini nasa
Sabar dulu, Mambo. Harus toka. Mambo bonito. Oi. Latin itu nih biasa deh. Internet mah kadang nih mus vali buat siluk-siluk vali berita tuh. Lalais-lalais mau saras ke tuan vali. Indah ya. Iya, mau. Oke, musik itu lah meten deh. Oke, musik itu mau nih. Oke. Musik itu mau nih komen halu musik itu ruah vali. Pernah mau, jadi kalau hanya kolai ke ameta, ini memang stres lah nih dia. Kursi dia mau fresh lah ba. Tapi kalau malai, hau cek be, hau be. Ini tuh kolai ya. Hau be, hau be, hau be. Mau kita lu ya, supporta. Mau kita lu supporta hawa tu tuir turnamen biliar. Oke, ye pikir ke makna. Oke, supporta nafatin primo. Supporta, kami supporta nafatin primo. Lili ba ya zogo biliarnya. Taman eh, zogo karek tinggi zogo konsentrasi, lebih ambisi. Zogo tinggi uze statika, teknik. Bisa skill, bisa parite bele mana. Eh, anam primo. Ini buah preparasam. Dari bayi biliarnya. Oke, nah ini maka tu zogo kemana. Zogo te biliar ba, depois maka zogo fali de fali. Oke. Pratima soela musica Miami my how near dobeng grashi ma kare hela ma unie life ne okay unie ma are hela mine baby ne okay ozi mize de pratima ajira foela le famba unie ali atai ne be ma ka avanturizame okay bon studio la bania bon studio la bania bua preparação li liba i exame li liba i kala ne ma ajira comment kare Lian materna maksai lai mau, okey. Nebe kalan dia memaksa wan siratu bonati rau no koranu. Sepeda kata girau, girau girerek pasti girau girau. Lebih validen usi maya dia bonati mau tu dalam musik Miami mak turun dalam mau ni lian harus tidak mak rona apa, thank you barona. Jadi kan musik Miami, ya, musik Mayona selai itu do corona. Okay, mau lefuang ide bahasa anu zebra, nabe mak stress selaba domi. Labari kikuane. Okay, mau bonati azuda foila lefuang bak kolega mana naransi polo mak agora stress selaba tamba domi la koi han fale. Is ne fale mak ladi tan domi la han fale mak gaya ne. Thank you hang na fatin para forsa na fatin la hamba isin tu ontia sema ta kar kvalita ba e muzika ne makanya latene los ite bite bes uza download tene oin hala inshallah hotu Aki ne be ouvinte ciroto que ta hirus tu irma ita gasre tona muzika ne fulan hitona Ira fuan la meten serne ha prepare la mas aras ke tuan tamba. Sedau kentang kita kasih fulang itu eh. Ma itu tu kampanye ililu ba fuan la meten la kon esperanza se preparasaun. La sentau nene. Okay, musika. Depois me taleta mensaje, karek mensaje mai usida kuelele eh.

Leave a little. Italy Falitan. Diem bonatima un dia gala e sempre dia. O si mesra musica felnia, no ane mai ami ma caso. Ma ok, musica felnia, no ane. Mai ami ba ma soalnia, rona sambil halera relatore brigare. Ma ok, mestre. Buah, ok, buah preparação. Lali bai relatorio. Lele lebe mak liga ba servesso nia Diek musika kunua. Selamat malam kakak Reti. Apa kabar kakakku sayangku? Mertuaku. Anak menantu tidak jadi. Malam bosku, malam juga kakakku. Apa kabar Ake usi erza haunia lalai tidit. Bela ulam fali pri. Mensajem bara klos pri. Oim bara klos pri. Balu ma konsegele pri munia mas banyak ulete ida mas. Mensajem bara klos. Ne mensajem balu ma klamus ma. Ene be hau. Kulia la diek. Ne be disculpa. Mau mari sta musica Carolina. Noi bonita. Na na na na na na na na. Ake puzi tu ambaiku. Oke. Makasih hari ini malam ini karena kondisinya baik-baik dan tidak rusak. Kalau saya itu kondisinya ya belum sehat karena kutuk saya itu begini-begini. Karena belakang saya itu begini-begini. Otot saya itu jalannya tidak lurus. Jalannya begini-begini. Ya live a little. Kasih yang ya. Iya. Otot saya dan urat saya itu tidak lurus. Karena saya baru sampai ke kampung ke Dili. Makanya kutuk nih lah selalu tuh kakak. Boleh bahas saya namanya hebatnya. Belakang saya magnega, kutuk saya magnega, saya dah kutuk magnega belum mati nih. Usi lo lalu dua dia mah, bono hati ya sudah file para bens ba mau Charles doko kama tohar nih. Para bens ada mau. Lah dia kira mau. Orah, tina ini nih. Dia sudah mau, sudah file para bens ba mau Charles. Doko kama tuhar ne hei terlalu makas fale man. Doko kamas kama tuhar fale man mamas makas pa. Tetap semangat bosku. Oke, baik bosku kakakku. Kalau saya selalu semangat. Kalau menghibur orang-orang itu selalu semangat. Ya selamat malam kakak ke Anubing Chris. Wah bono te Anubing Chris. Anubing Chris di school lo bahasa wang ini saiti apa. Dia kala Anubing servisu dia. Bom trabalho, Lilu ia passe, não mais Lilu ia parte bombeiros nia. Livo ali da música de Christian, Zane, oh, Osi Aquiles dia bono ka ka tudo la música da família Zira e Elo Marca e Nilu Mauhira, Maluhira. Oke. Bono ma, sudah toka la musik dari de Miami. Hama kagora kompanya helne. Usi Larson. 1621 dia. Musik toka la musik dari de. Oke, kita gas musik dari de. Kita gas musik dari de no Moskwa. Tamane o 20 serona naino. Kompanya nain radio liberale siro. Tu maite tu kompanya ta musik ruala ikarike. Bele galai anamanu bin siro. Tu. Musica primeiro maca kunua usi feelingnya, and then next musica usi zilibaretto. Kiho betinyunya ho titul der. Bono usi linya diem bono mas. Lagu dulu bosku, oke kita gas. Oke saya gas.
Turma, aí tá assistindo lá em música, rua, fone música, rua, remata, e tá continuando a ler a mensagem, bala, é? Cara, que mensagem, mas eu seria com ela lá em música.

Diego, malah kau vinti siro tu, ida nama kita ni ya. Musik ya ruah tambah iya kali ni, musik ya primero hot itu luk nua si Phil Batista ni yang, and then next musik ya si Petin ho Zoli Barreto ni yang hot itu lu LDR, special LDR wan siro tu. Kuida do Andi dia ni ya neba, kuida do ni Andi dia ni neba, losa. Oh, ini ritual LDR mata. Ya, tur fel mai tita continua hei na fate mensaje mbal itale na fate in hie kale ne. Tamene bo vinci rotu ke talu mana na fate komentar mai ba. Atunu ne italu rame na fate. Itania programa kala mura kamu tu ko hau pelu maris. Iya, kala ini ne. Nau itene ora sela detto na minuto. Rona lu resi in lima. Nebesi na fate mai tene programa kala mura ke. Nabi tene oras mak laura ra kone sane kaka azura lai. Azura sera bing. Usi leo dia mamar di dike ala ba pentel of the tail kair han na saun lao dia. Dia kene bebon trabai lewa siguransa nasional siro hote. Siro tene beba kahi tala mensiona instituto ida ba ida. Servisu dia ke lili basuransi nasional siroto. Bon night, bon trabajo basiroto. Oke, anabi Alaysia dan kakak sudah lah ya. Bon night mas anabi Alaysia. Turfal maitan, cek tamen saja balutan usus ini mana.

Lebih baru atau request musik ke rumah? Terus musik ke rumah tangkar dia mai. Parita kah salah apa? Salah iya, usir di taruna vali musik ya, salah mah dia ke. Hey, wei, bi emang lema kuasa musik. Carolina noi bonita na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Carolina na na na na na. Dia kuasa di tegas musik Carolina iya. Carolina noi bonita. Idatan musik saya mak dia. Aku usi lebarik ni ama dia ambonati mas. Dia kalai lebarik ni ama.

0: Dia, malah kau fikir seronok naik, no aku pernah entra di liberar sirah itu, kira ni mak musik keruatan, baik ya kalian eh. Musik yang primer si paitini hau titul me ke Carolina and then musik siluk tan hau mesa kona usio ka etnian. Itul fal mai tala tan fal men sa jam bal usi seni mane ha ke usi seni mane usian bin zinya dia rek musik ya hau krek kois musik always with you by Rodney. Oke, itagas musik ikus eh. Sì, hello.
1: Ya,
0: buonanotte.
1: Ya, liberate anni, liberate amore.
0: Obrigada, nama.
1: Ya, leo, kodis manli.
0: Oke, kodis manli, oh.
1: Mau, beritahu lah, biar musik, biar inampalu kumisir, nusir, nusir.
0: Dia, kia?
1: Inampalu kumisir, nusir.
0: Dia, dia, inan, follow. Oke.
1: Ya lah, politik memang ada untuk turun
0: ke dua. Oke, dia kemangku.
1: Mak lirik ni mau beri
0: garu. Oke, beri garu. Nah, level itu ada nama musik ya, ayak musik ya. Now, I'm going to be man, Zinya, dia, always with you. Okay, Tagasa, I'm going to be. Now, I'm going to be. Okay, say, okay, then. Music, I'm going to be. I'm going to be. Music, I'm going to be. Maybe tell me a message. I'm going to be. I'm going to be. I'm going to be. I'm going to be. Okay. Aku nak yang mahu telefon kontak tu tarik tuan bekanya kita gas musik dari tuan negara ke? Kita reba oras. Masalah buat kita gas luar itu apa? Musik tahun naik ruangan kita gas di luar apa? Okay, musik dari tuan eh.

0: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oinsai te senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya konfiansa, maski ta halo sala, ita kontinua laboing. Sala sira maka parte ida husi prosesu.

0: Libertadeer. Radio Libertade, Sianulu Resilima, Puntualu, Megahertz.
1: Laloran senulu resen 5.8 MHz, laloran diak malo krona naing sirahoto, hamuntuk vali hau Vero Fernandez, ia programa di likom vida bayi disang hui lorong. Ohi tatamana ba lorong senulu resen hat fulan julio tina rehun ruan dulu resen neng, ohi sawi tepot sen novidades bohi lorong, ya sepira kata kita hoto novidades sepe makan diak bohi lorong ini ya. Ada sampai banyak programa di Likom Vida, programa yang memang harus selalu ditebut sudah baru dari ritmu sudah ada di Lik. Namun si informasi yang sudah lebih harus selesai, husi Jurnal Timur Post, Jurnal Suara Timur Lursai, ia Jurnal Independenti, namun ia Jurnal Diario ini yang, hau ni ada dari dia kita buat sudah hotu, bunga TV ada bong sintoniza. Namun selalu atau ada dari dia ki kalian dia konsol belon timur orang sudah memakai dia sepora neba, bon trabalho, bon sintoniza. Karik bal murah ni descansa hela ya bon descansa supaya kita buat sudah hotu. Namun sebesar apa karik orang sudah kita buat sudah aktividade ya bunga TV ada kita buat sudah. Ila lom sa toda der dia ko belan studante sira basira ma kare koros nela le tabot sene exame ha unia bon exame ba tabot sira hoto e ba bing aling maung ele ba wan sira tiga roda wan sira ha unia da der dia ki bon atividade ba tabot sira la lom sa toda der dia ba transporte publiko no privado sira hoto basira ma koros nela movimento ya capital dili namos basira ba ma oras nela ha movimento ya capital ba munisipio husi munisipio mai capital ha unia da der dia ki na fatin kontrol ta bot sene velocidade tamba pasa zero sene vida ye ta bot sene liman tamba na fatin ya toda der dia ki ta bot sira hoto basira ba na fatin ste tu i hala loran sene lores 5.8 megahertz ia Radio Garden, ia website Radio Liberdade Dili, hau ni ada der dia ki bong aktividade bong sintoniza baita bot sirahoto. Lalu amu sato hau ni kalan dia kong sobalan timoruan sirahoto, hau ni bong aktividade i bong descanso baita bot sirah. Ok, ane sampai mbae molo kita taba itanya programa di Likomvida, ita sebarona olok le musika ida, anesa musika abertura. Baya itanya programa di Likomvida baya disang yang lorong inian, musika hau ni titlu. Gatinha nebelori José Al Chapo.